0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Di mall itu Miss Kom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, Mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku nggak dengar apa-apa.
0: Itu nggak Miss Kom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja?
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus
0: okay,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, Pak, ibu gak ikut pulang.
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwinya.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau
1: enggak. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal. Aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
3: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek.
1: Rudal lemek.
3: Karena nonaktif tadi.
1: Harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
1: Keras.
3: Tapi kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy ya.
3: Emang kalau dilus-lus nggak bisa ini lagi, Pak, nggak bisa aktif lagi tuh rudal.
1: Oh, udah nggak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif nggak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah juga ya.
1: Tapi masih bisa dipakai nggak?
3: Harusnya
1: ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh.
2: Kok rudal berurat?
1: Kok urat sih?
3: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato.
3: Oh,
1: kok ditato?
3: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
1: Allah, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascott Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascott di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi Ascott Star Rewards member, gratis! Dan buat lo, member Ascott Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram @discoverasrindonesia.
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Jukung Sudur. Jukung sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Dokong bareng di Sabtu Minggu. Aisyah Ilya siap nemenin kamu.

pagi suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Jam 11 di hari Sabtu, dan hari Sabtu ini sahabat suara kita ada di awal-awal bulan Juni ya. Di 6 Juni 2026, tanggal yang cukup cukup cantik. Kayaknya beberapa dari sahabat suara ada nih kayaknya ya, yang menjadikan momen ini adalah hari ini menjadi momen spesial gitu. Ada yang melaksanakan pernikahan atau mungkin lamaran ya kan. Hari ini juga ada teman aku yang lagi melaksanakan akad nikah nih hari ini sahabat suara. Ada Tian, wow, happy wedding Tian dan juga suami ya, di tanggal cantik 6-6-2026. Asik. Udah gak sendiri lagi Tian ya. Dan juga buat kamu sahabat suara yang hari ini juga berbahagia, kita kasih deh lagu-lagu spesial dan juga lagu-lagu yang sesuai dengan mood kamu di hari ini sahabat suara. Jam 11 sampai dengan jam 3 siang ini Aisyah bakal nemenin kamu yang baru aja berangkat mau bepergian, ataupun juga hari ini masih ada yang ngantor juga, kita temenin deh sahabat suara ya. Satu buah lagu pembuka di hari ini, dan juga buat kamu yang mau request, Aisyah tungguin di WhatsApp di 0811 993301.

Cermasin suara warga Indonesia. Sahabat Suara, Jakarta kembali bergemuruh lagi ya dengan kesuksesan tim Garuda kita, timnas Indonesia yang tampil apik dan juga solid untuk mengalahkan Oman di 3-0. Wow, ini adalah angka yang sama persis pernah dikalahkan di tahun berapa sih, 30-an tahun silam gitu ya. Oman pernah mengalahkan kita, Sahabat Suara, dan sekarang kita bayar tuntas dengan 3 golnya. Bahkan ya, yang juga menjadi man of the match kita, Sahabat Suara, penjaga gawang kita. Nah, penjaga gawang kita ini yang super luar biasa karena dia bisa menghalau tendangan penalti, Sahabat Suara. Wah, selamat deh buat Garuda Indonesia, dan tentunya kita support terus penggawa-penggawa Garuda Indonesia, semoga bisa membanggakan kita. Dan walaupun sampai dengan tahun ini kita masih belum bisa masuk ke Piala Dunia, gak apa-apa ya, seenggaknya kita udah mulai memunculkan prestasi-prestasi yang luar biasa.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di hari ini, hari Sabtu, weekend, sahabat suara, ada yang bepergian sama keluarga ke luar kota, perjalanan jauh ya, atau mungkin yang hari ini masih tetap kerja. Sama kita ya. Jadi sahabat suara, kalau memang di hari ini masih tetap harus berjuang mencari cuan, nah semangat terus buat kamu pejuang cuan, apalagi cuan sekarang ya sahabat suara. Dolar udah tembus di 18.000 lebih dan harga-harga sudah mulai naik juga sahabat suara. Wah, semangat terus deh buat kamu sahabat suara. Nah, untuk menambah semangatnya juga kita kasih deh lagu-lagu yang spesial di request. Kali ini ada Yumna di Banjarmasin, katanya mau request lagunya Tulus Hati-hati di Jalan.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

1 FM suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku mau bacain dulu ada WhatsApp dari Diva di Banjarmasin. Aku mau request lagunya Olivia Rodrigo, Good For You. Okay. Ada juga Harry di Banjarmasin. Kalian mau request lagunya Dewa 19, Separuh Nafas. Buat sahabat suara yang juga di hari ini kayaknya ada momen-momen tertentu yang spesial, ataupun juga lagi ingat seseorang. Biasanya tuh ada tuh sahabat suara ya, kalau ingat seseorang, ingat satu buah lagu misalnya. Nah, momen-momen tersebut tuh sahabat suara boleh banget direquestin di sini. Ceritain juga lagunya kenapa tuh jadi dipilih ya. Langsung di WhatsAppin aja di 0811 99 33 901.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Nggak cuma itu, coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

0: I guess you moved on really easily.
1: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Satu jam pertama untuk request sudah kita puterin tadi beberapa lagu-lagu pilihan yang direquest langsung sama sahabat suara. Kali ini kita masuk ke jam kedua. Kita masih kasih waktu buat sahabat suara bisa ikut serta pilihin playlist deh. Hari ini mau minta puterin lagu apa sahabat suara ya. Di jam kedua untuk request sahabat suara kita buka dulu dengan satu buah lagu ini yang tadi udah di request sama Wisnu di Banjarmasin.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscape.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ada Sari di Banjarmasin. Mau minta diputarin lagunya Diskoria, Badai Telah Berlalu. Kayaknya enak katanya nih buat siang hari ini. Salam aja buat seluruh sahabat suara yang lagi dengerin. Dan juga sahabat suara, ada Iqbal di Banjarbaru, katanya mau request lagunya siapa nih? Nah, tolong putarin lagunya Shalom Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Buat siapa nih lagunya ya? Dan sahabat suara, kita puterin dulu pelan-pelan ya lagu requestan dari sahabat suara. Kita tungguin requestan kamu nih sahabat suara sampai nanti di jam 1 siang ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, siang ini masih barengan dengan Aisyah Iryadi. Nongrong bareng kayak gini sahabat suara ya. Nih kalau kita pantau ya buat kamu yang lagi di tengah perjalanan sahabat suara, hari ini tuh kayaknya cerah ya, aman, tentram, terkendali kayaknya hari ini sahabat suara. Beberapa hari belakangan kan kalau di siang menjelang sore tuh ada aja gitu ya, ada aja hujannya sahabat suara. Kalau di sini sih kita pantau ya dari jendelanya studio kita yang ada di Gatot Subroto. Hari ini cerah tapi masih ditiup angin sepoi-sepoi sahabat suara. Kalau di daerah kamu saat ini gimana, boleh kasih info juga ya sahabat suara, kali aja tuh buat sahabat suara yang lain gitu kan mau bepergian jauh, misalnya udah ada yang kayak agak mendung-mendung nih, atau mungkin udah ada hujan yang turun, boleh kasih info ke kita ya sahabat suara ya. Dan kali ini kita juga mau bacain WhatsApp dari sahabat suara, ada M. Rizkan. Kata Rizkan, request lagu Telah Temukan Cinta. Salamnya untuk Pratu Jais dan semua rekan kerja aja. Sukses selalu. Terus juga ada siapa tadi? Ada Asta yang katanya mau request lagunya Liodra yang judulnya Bodohnya Aku. Tolong diputerin ya lagunya. Terima kasih. Agak sedih, menyayat hati ya kalau lagu Liodra yang satu ini sahabat suara, karena memang menceritakan tentang seseorang yang terjebak dalam hubungan bertepuk sebelah tangan, ya kan? Dimana ia hanya dijadikan pilihan kedua alias back burner sahabat suara. Aduh, kalau jadi second choice sih, kalau menurut aku gak usah aja ya. Tapi buat Asta, spesial deh kita puterin ini. Semoga kamu gak jadi second choice ya, Asta.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfood.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting
10: oh.

0: 90.1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Leto dengan Ruang Rindu. Ada yang rindu juga gak sih sama Leto, sahabat suara? Lama banget ya, kayaknya lagu Leto Ruang Rindu ini menjadi original soundtrack sinetron apa gitu ya dulu ya, sahabat suara, di era 2000-an ya. Sekitar 2004-2006 gitulah ya, sahabat suara. Ada yang kangen juga gak sih sama Leto dengan lirik-lirik lagu yang dalamnya itu, sahabat suara? Tapi lagu Leto tadi menjadi lagu penutup buat request di hari ini ya. Jam requestnya kita tutup dulu, sahabat suara. Setelah ini kita bakal lanjut lagi ke mana kalau jam 1? Ya kita ke Versus.
1: Mood udah naik, vibe makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90.1 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng dalam tradisi adat masyarakat Banjar merupakan ritual tradisi turun-temurun untuk menyambut kedatangan jamaah haji setibanya dari Tanah Suci Mekah. Lawang Sekepeng dibangun atau dibuat dari selembar papan triplek yang dihias dengan berbagai ornamen dan hiasan Islami.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Langsung setuju atau didebat? Dengerin Versus sekarang biar dapat jawaban yang tepat.
0: FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, siang hari ini di jam 1 siang, sahabat suara, kembali lagi kita ada di Versus. Seperti biasa ya, kalau Versus kita bakal ngebahas tentang, Aisyah bakal lempar satu topik nih buat kamu, sahabat suara. Karena kan baru-baru aja di awal bulan Juni, ya kan, ada kabar gembira buat kamu para PNS, ya kan. Dan juga P3K katanya kan ada tuh gaji ke-13, sahabat suara, yang sudah mengalir deras ya. Udah pada turun tuh gaji ke-13-nya, sahabat suara. Kayaknya lagi senyum-senyum ya, lagi pada belanja-belanja ya kan. Apalagi di awal bulan pula, sahabat suara ya. Tapi indeks ekonomi kita kembali lagi nih, sahabat suara. Per hari ini aja kan dolar itu udah rupiah itu mencapai 18.095 rupiah ya. Ini katanya kan udah paling top banget sepanjang sejarah, sahabat suara, nilai tukar rupiah kita. Jadi nih, kalau misalnya kamu tuh ya, entah itu gaji ke-13 kah, ataupun mungkin kamu yang kerjanya di swasta, sahabat suara, kira-kira kalau misalnya tiba-tiba dikasih bonus uang tambahan, nah kamu tipe yang langsung dibelanjain sebagai self reward, atau kamu lebih memilih menjadi tipe yang kedua, yaitu adalah save dulu aja lah, bukan self reward, tapi save dulu, ditabung dulu aja, karena mengingat kondisi ekonomi yang tidak tahu ya sampai mana nanti angka-angka ini akan semakin melonjak, sahabat suara. Gabung ya di WhatsApp di 0811 993 3901. Kalau kamu tiba-tiba dapat bonus tambahan, kamu langsung self reward atau tabung dulu aja?

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau ditanya ya, kamu kalau misalnya tiba-tiba nih ya dapat bonus uang tambahan, sahabat suara, apakah kamu tipe yang self reward nomor 1 ya, atau kamu lagi pengen nabung aja lah ya. Nah, ditabung dulu aja biar bisa bertahan hidup in this economy, sahabat suara ya. Karena memang ya kalau misalnya kita ngebahas tentang bonus, apalagi mungkin bonusnya wow banget angkanya, di luar Nurul ya, karena di luar ekspektasi kita, sahabat suara, angkanya yang wow banget. Ya, syukur-syukur kalau misalnya bisa dijadikan self reward ya. Ini ada Nizam, ada Kak Nizam Arab, katanya sih dia self reward Kak, katanya. Berarti Nizam kalau dapat bonus langsung self reward nomor 1 ya Nizam ya. Tapi ini sahabat suara, kalau ada Rizkan, kalau Rizkan dia bilang tabung aja deh buat kawin. Nah, ini nih ya buat calonnya Rizkan. Nih Rizkan lagi menabung benar, gasan mengawini rapatnya ya. Tapi sahabat suara, yang penting itu ada dulu ya, ada dulu uang bonusnya supaya bisa dipilih, sahabat suara. Mau self reward dulu atau ditabung dulu, sahabat suara. Ya sesuai dengan kebutuhannya aja lah ya. Kalau memang mungkin tabungannya udah banyak banget ya, self reward bisa jadi pilihan. Tapi kalau misalnya nampaknya bulan-bulan lalu nggak ada bonus self reward

terus, ya kan? Jadi mungkin bulan ini adalah bulannya untuk menabung, sahabat suara. Tapi kalau kamu seperti apa? Kalau ditanya ke aku ya, tiba-tiba dapat uang bonus, aku akan bagi dulu kayaknya ya. Aku akan bagi dua, separohnya buat self reward, tapi separohnya lagi kayaknya bakal aku tabungin aja, sahabat suara.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
5: Aku Viva, murni sehat alami.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
7: Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih di versus Sahabat Suara. Kalau misalnya nih Sahabat Suara tiba-tiba dapat uang bonus ya, yang ya nilainya lumayan gitu Sahabat Suara, kamu bakal self reward atau memilih untuk ditabung dulu Sahabat Suara? Kita bacain, ada WhatsApp yang masuk dari Mira. Kata Mira, aku tim simpen dulu sih kak, sekarang apa-apa mahal, jadi kalau ada uang tambahan langsung masuk tabungan atau dana darurat. Takut banget kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Ini berarti tim yang di-save dulu aja, kita gak tahu ke depannya seperti apa ya kan. Terus ada Safira, aku tipe yang uang bisa dicari lagi. Uang bisa dicari lagi, diskon belum tentu ada. Oke, apa yang ada di hadapan mata langsung ya, berarti ya kamu Safira ya. Jadi kalau dapat uang tambahan biasanya langsung check out, tapi habis itu mode hemat sebulan penuh. Waduh. Jadi kayak benar-benar kalau ada langsung aja ya Sahabat Suara, tapi kalau sisanya belakangan. Kalau uangnya tiba-tiba udah habis aja ya, terlalu foya-foya sih kamu ya. Terus juga ada nih, menurut aku sih self reward boleh, tapi secukupnya. Sisanya tetap harus disimpan, karena kondisi ekonomi sekarang bikin kita nggak bisa terlalu santai soal uang. Setuju aku ya. Terus ada siapa ini yang juga baru saja bergabung, ada Rafif. Selamat siang dan salam selamat berakhir pekan katanya. Saya agak susah mau nabung selama gaji di bawah UMR ini dan bonus gak seberapa. Kadang habis buat bensin tapi berusaha untuk enggak makan di luar. Terus sisihkan uang ke emas digital. Nah berarti ini kalau misalnya dapat tiba-tiba dapat bonus ya, disisihkan uang buat masuk ke dana investasi, berarti ya masuknya ke emas digital kalau si Rafif Sahabat Suara. Tapi kalau kamu gimana Sahabat Suara, apakah tipe yang lagi banyak nih rezeki nomplok banget gitu ya, diskon lagi dapat bonus uang gaji ke-13, langsung aja jor-joran buat self reward atau nabung dulu?

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Suara Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, tadi kita udah ngebahas tentang kalau misalnya dapat bonus nih, ya kan, di hadapan mata Sahabat Suara kamu punya uang berlipat-lipat ganda. Waduh, ya bonusnya bisa satu kali gaji atau bahkan dua kali lipat atau tiga kali lipat indeks ekonomi. Wow banget ya rasanya Sahabat Suara tiba-tiba dapat bonus gitu ya. Tapi kamu tipe yang ada yang lebih memilih bakal self reward adalah nomor pertama ya, nomor pertama, atau ada juga yang lebih memilih untuk menabungkan uangnya. Kita nggak tahu di kemudian hari akan terjadi apa, jadi seenggaknya punya lah gitu ya, dana darurat seperti itu Sahabat Suara. Apapun itu pilihan kamu, yang penting ada dulu bonusnya baru bisa milih Sahabat Suara ya. Dan segitu dulu untuk versus kita kali ini. Kita bakal lanjut lagi, satu jam terakhir kita bakal kita manfaatin buat berkirim salam.
1: Dengerin terus versus setiap Sabtu jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.
4: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kali ini kita udah masuk ke jam 2 siang ya. Tadi Sahabat Suara beberapa menit yang lalu baru aja ya, di kita pantau dari jendela studio kita, agak lumayan mendung cuaca di hari ini Sahabat Suara di jam 2 ini. Tapi langsung seketika langsung menyala lagi dia ya. Jadi memang akhir-akhir ini yang namanya cuaca susah ketebak ya Sahabat Suara. Bahkan satu kota tuh berasa beda awan gitu. Ada yang kayak tiba-tiba hujan, tapi ada yang panas tiba-tiba juga Sahabat Suara. Buat kamu yang lagi di tengah perjalanan, hati-hati di jalan Sahabat Suara. Jangan lupa pakai seat belt kamu ya. Dan juga terus patuhi aturan lalu lintas juga Sahabat Suara. Karena memang keselamatan diri kamu itu juga akan menyelamatkan orang lain yang ada di jalan raya tersebut. Ingat, jalanan bukan punya kamu seorang ya. Oke Sahabat Suara, di jam 2 menuju ke jam 3 ini kita mau manfaatin waktu untuk bisa berkirim salam ya Sahabat Suara. Boleh dikirim salam kamu di 0811 993301.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di jam terakhir kali ini dikirim salam sahabat suara edisi barengan sama Aisyah di nongkrong bareng kali ini. Awal bulan Juni, walaupun kita sudah berada di tengah tahun ya, tengah tahun 2026, yang satu sisi kita bersyukur gitu ya, masih bisa bertahan sampai dengan bulan ke-6 di tahun 2026 ini sahabat suara. Tapi ya kita juga harus menyadari juga dan juga harus menerima bahwa nilai tukar rupiah semakin hari semakin melonjak angka tukar dolarnya sahabat suara ya. Ini sudah di angka 18.000 lebih dan ya semoga adalah ya ada kabar-kabar membahagiakan di depan nanti menjelang HUT kemerdekaan kita, sahabat suara kemerdekaan kita kan bulan Agustus ya, ini Juni, Juli, Agustus ya, 2 bulanan lah ya untuk bisa memperbaiki ini semua sampai nanti kita kita usahakan bisa kembali lagi bangkit gitu ya. Dan di siang hari ini sahabat suara, buat kamu yang mau berkirim salam, yang mau menyapa rekan kerja yang hari ini mungkin juga lagi bertempur untuk mencari cuan ya di weekend, di jam-jam orang yang sebagian orang itu hari Sabtu udah pada libur, bisa berkumpul sama keluarga. Ada sebagian lagi yang malah weekendnya dia harus bekerja. Boleh sahabat suara dikirimkan di WhatsApp kita ya di 0811 993 3901. Ini dari Mas Irfan nih, salamnya tetap semangat ya rekan-rekan penyelenggara pelatihan BBPP Binuang, walaupun aktivitas padat tetap kompak selalu.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food, kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, siang hari ini masih di tanggal cantik ya, 6/6/2026. Selamat buat kamu yang hari ini kayaknya ada yang menyelenggarakan pernikahan juga. Teman aku ada Tian ya, yang baru aja menyelenggarakan pernikahan bersama dengan suaminya di pagi hari tadi ya. Selamat sudah menyandang status sebagai istri ya. Dan juga buat sahabat Suara lainnya yang hari ini kayaknya ada momen-momen tersendiri ya kan. Ada mungkin yang lagi yang hari ini juga lamaran, atau yang lagi berulang tahun. Nah, kalau di bulan Juni adalah bulannya para Geminian. Nah, Gemini ini banyak ya sahabat Suara. Pade Ahmad Dhani Gemini, Raisa Gemini juga. Terus pokoknya Gemini-Gemini top deh. Termasuk Akyu, wow. Gemini girl pokoknya. Selamat ulang tahun buat kamu sahabat Suara yang berulang tahun di bulan Juni. Semoga bulan Juni ini banyak keberkahan yang didapatkan, terutama di tahun 2026 ini ya. Di tengah-tengah kurs rupiah yang semakin melemah sahabat Suara ya, yang melampaui 18.000 rupiah, 18 berapa tadi ya, 18 sekian lah sahabat Suara per dolar Amerika Serikat. Dan ini ternyata bukan hanya menjadi sorotan di negara kita saja sahabat Suara. Siapa tuh yang bilang kalau dolar, kalau nilai tukar rupiah itu semakin kesini semakin mahal gitu ya sahabat Suara, itu tidak akan berdampak. Malah jadi perbincangan bukan hanya di Indonesia saja, ternyata ini bahkan sampai ke negara tetangga kita sahabat Suara, Singapura. Jadi ternyata di sana itu, ini kalau aku bilang sih agak-agak miris gimana gitu ya. Jadi sahabat Suara, kalau di kita pergi ke Singapura sekarang nih ya, memberikan, ternyata di sana itu mereka memberikan diskon 10% untuk wisatawan Indonesia dengan minimum belanja 250 US Singapura sahabat Suara. US Singapura lagi, dolar Singapura. Dan lewat program For Travelers to Indonesia katanya sahabat Suara. Ini diposting juga sama beberapa influencer, ada Edozel juga yang posting ini sahabat Suara. Jadi ya masa iya sekelas kita nih negara Indonesia, negara yang besar ini, harus dikasihani sama negara tetangga kita, which is negara Singapura.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tidak berasa sahabat suara, ini kita sudah di penghujung dari nongkrong bareng ya di edisi tanggal yang cantik 6/6/2026 sahabat suara. Terima kasih loh buat kamu yang sudah setia dari jam 11 tadi sampai dengan jam 3 sore ini sahabat suara. Ini cuaca nih udah mulai mendung lagi nih sahabat suara. Buat kamu yang mau pergian, kayaknya sekarang juga harus pergi ya, supaya gak kehujanan kayaknya sahabat suara. Untuk itu Aisyah juga bakal pulang dulu supaya gak kehujanan juga nih sahabat suara ya. Terima kasih sahabat suara, kita bakal jumpa lagi minggu depan ya. Aisyah pamit, terus dengerin ya 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
3: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: jualan tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya
1: Karusel
0: ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi Katheter.
0: Ah, aku aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
0: iya.
2: Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini. Yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini nih tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Lagi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tuh si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun, gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah nggak berfungsi. Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Tergejenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu nggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Dia tuh arahnya ke tanah,
2: ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya nonaktif. Rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
2: Keras. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
3: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
2: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
2: Oh udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek Pak.
1: Oh parah ngeplek juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh.
3: Kok
4: urat sih?
2: Karena ada gambar-gambar gitu.
1: Tato gitu.
4: Kok ditato?
3: Iya,
1: kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Malasung Manu. Malasung Manu merupakan sebutan untuk sebuah ritual adat yang melepas beberapa pasang ayam jantan dan betina sebagai bentuk permohonan meminta jodoh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pesta adat ini, para peserta berangkat secara bersama-sama dari pulau laut menuju pulau cinta menggunakan perahu.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend. Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
3: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ajiri Pani siap menemani kamu di Suara Santai Weekend. Dan kita mulai dulu di sore ini dengan Good Morning Everyone secepat mungkin. Yang mau request ditunggu ya di 0811 9933 901 sampai jam

90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat sore dulu nih untuk sahabat suara yang sore ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oke, tenang. Walaupun kamu enggak baik-baik saja, kamu enggak sendiri sahabat suara ya. Di sini ada Jerifani yang siap menemani sore kamu, yang bikin sore kamu tambah asik. Tentunya kita di sini siap muterin lagu-lagu terbaik dari kamu, oleh kamu, dan untuk kamu tentunya. Oke, dan saya pengen menyapa dulu nih teman saya Dila Atira yang sekarang dalam kondisi tidak enak badan gitu. Semoga cepat pulih kembali kesehatannya dan segala beban tugas dari kampus itu bisa terselesaikan. Wah, pokoknya lancar selalu lah kuliah S2-nya. Amin. Nah, untuk sahabat suara, kita muterin dulu nih lagu yang tadi udah di request sama Ilham. Katanya pengen dengerin Samuel Cipta nih, Senja Sudut Kota. Ya udah, kita kasih. Untuk sahabat suara yang lain, ditunggu.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
8: Baby Happy
0: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Memainkan musik pilihan.
9: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kris Dayanti, cobalah untuk setia. Ini tadi dikeras sama Nahdi ya. Kata Nahdi, kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayang-sayangnya. Langsung deh request Kris Dayanti, cobalah untuk setia. Mantap. Memang ya, sebuah lagu ini bisa membuat kita menjadi nostalgia, mencoba membuat kita teringat akan kenangan yang lalu. Bahkan kalau ingat momen di lagu ini, ingat sesuatu gitu yang terjadi di diri kita pada saat lagu itu lagi hits. Memang ya, otak manusia itu sahabat suara ya bisa menyimpan kenangan bersama dengan musik. Nah loh, jadi saat kita mendengar lagu-lagu tertentu, ya otak kita ini kayak menghubungkannya gitu dengan momen-momen pada saat lagu itu lagi happening ya. Misal pada saat lagi kita kasmaran, masa-masa sekolah, lagi dalam perjalanan, sampai kenangan sama seseorang. Nah loh, karena itu sahabat suara ya, satu lagu itu bisa langsung bikin kita senyum, bisa bikin kita galau mendadak. Nah itu bisa banget, seperti yang tadi udah diputer Kris Dayanti, cobalah untuk setia, yang direquest sama Nahdi. Waduh, katanya siap untuk menjalani hidup selanjutnya deh. Oke, yang lain yang pengen diputerin lagu yang bisa membangkitkan kenangan, ditunggu di 0811 993 3901. Berikutnya ada aku JJ, Lihat Kebunku. Nah ini kayaknya kita ingat masa kecil deh ya, kalau dengar lagu Lihat Kebunku, tapi ini versi yang beda. Kita dengerin aja, aku JJ, Lihat Kebunku, yang tadi di request sama Lisa, katanya pengen dengerin aku JJ. Yaudah kita kasih.

0: Di tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Winscan. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Perunggu dengan gemilang yang direquest sama Roni ya. Semoga lagunya bisa bikin kamu semangat aja, Ron. Lagi nyetir nih, tahu. Ngantuk ya. Kalau dengerin lagu ini emang bikin kita semangat gitu, melek jadinya. Karena lagunya upbeat, wah kenceng nih, lumayan ya. Oke, sahabat suara, gimana kamu yang baru bangun tidur? Waduh, enak ya kalau bangun tidur sekarang gitu, udah refresh gitu. Tidur siang itu sahabat suara ya, sebenarnya kalau misalkan kita di hari kerja, kita perlu juga yang namanya tidur siang. Tapi tidur siangnya itu nggak tidur yang sejam, dua jam gitu sampai sore. Oh itu nggak. Cukup tidur itu sekitar ya 10-20 menit aja gitu siang gitu. Karena tidur 10-20 menit pada waktu siang hari itu ternyata bisa membantu otak kita itu bisa lebih fokus dan juga seger gitu ya kan. Biar bahasa kita ya ketiduran ya kan. Ketiduran itu justru bikin otak tuh lebih seger ketimbang yang emang tidur yang lama gitu sampai maghrib baru bangun. Wah itu bukannya fokus ya, tapi kadang kalau kelamaan tidur siang itu bisa bikin capek gitu. Nah jadi secukupnya saja sahabat suara ya. Oke, lanjut lagi, kita pengen muterin lagu yang tadi udah di request sama Cahaya. Katanya pengen banget dengerin lagu sama Salsabil. Hachuu.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean.

0: rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 91 FM di suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat sore dulu untuk Vina di Martapura. Kemudian ada Cahaya di Banjarmasin, ada Rizkon juga, terus Nizam juga, ada Acip, ada Asta, ada Zulia, dan ada Dayat. Thank you banget yang udah gabung ya di sore hari ini, udah request lagu. Buat kamu yang lagunya gak sempat keputar di jam sekarang, tenang, kita akan puterin nanti di jam berikutnya. Habis ini kita geser dulu ke 10 lagu baru Iswara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini bersama Aji Ripani, masih di Iswara Banjarmasin.
1: Mood udah naik, vibe makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Ini dia 10 lagu baru Iswara.
11: Suara Warga Indonesia. 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat sore dulu nih menjelang senja ya. Sahabat Suara, Jeripani siap kembali menemani kuping kamu ya untuk muterin lagu-lagu terbaik dari Iswara. Dan kali ini akan kita susun dalam 10 lagu baru Iswara. Oke, udah siap? Oke. Kalau udah siap, langsung aja kita gas reviewnya dulu di lagu pertama sampai dengan lagu kelima.

It Gitaf dengan Masih Ada Cahaya. Kali ini dia ngajakin Hindia ya, atau Baskara Putra, untuk memperkuat emosional dalam lagu ini. Kalau boleh dilihat ya, ternyata lagu ini memang maknanya dalam banget, seperti lagu religi gitu. Dengerin aja It Gitaf di lagu pertama ada Masih Ada Cahaya.

Wah, ini lagu ear catching banget. Dengerin nanti dari awal sampai habis, sahabat suara ya. Pasti bikin nagih gitu, karena asik banget musiknya. Kita dengerin aja, ada Hara dengan Celah.

ini menjadi karya terbaru dari Andin, sahabat suara ya. Wah, ini Andin memang eksis terus setiap tahunnya ngeluarin single, dan kali ini Jatuh Pelan menjadi anthemnya. Oke, dengerin aja di lagu ketiga.

Waduh, ngelihat budaya kerja yang sekarang gitu ya, yang oleh boleh dikatakan overwork banget. Ini keresahan dari Sal Priadi gitu, dituangkannya dalam sebuah lagu yang berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Ya udah, kita dengerin aja. Di lagu keempat ada Sal Priadi, Kepala Pundak Kerja Lagi.

0: Nah ini dalam ya maknanya, gurun hujan dari Juicy Luisi sahabat suara ya. Ini ngangkat kisah dua orang yang lagi dekat tapi gak dipersatukan, ibarat gurun dengan hujan gitu ya kan, gak bisa nyatu. Dengerin aja di lagu ke-5. Kalau gitu langsung aja kita dengerin versi fullnya saja ya sahabat suara. Langsung di lagu pertama kita buka dulu dengan It Gita Masih Ada Cahaya.
1: Suara Warga Indonesia.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Itu dia tadi Juicy Lucy lagu kelima ya, dengan Gurun Hujan. Wah, ini udah maghrib, udah gelap ya harinya. Oke, yang mau melaksanakan ibadah sholat maghrib, kita persilahkan. Yang masih dalam perjalanan, oke, kita akan lanjut ya, nge-review 5 lagu terakhir. Yaudah, langsung aja deh, ada siapa saja. Ini dia

keenam ada Dere Sahabat Suara. Menjelang album keduanya, Dere ini ngerilis sebuah lagu yang berjudul Nirwana, di mana lagu ini diciptakan oleh Tulus ya. Kita dengerin aja. Di lagu keenam ada Dere dengan Nirwana.

Lagu Ceylon 7 ini seperti biasa ya, mudah banget nempel di kuping dan akan membuat kamu sahabat suara terngiang-ngiang terus lagunya, dan pasti akan dengerin dari awal sampai akhir. Yaudah, langsung aja kita dengerin. Di lagu ketujuh ada Ceylon 7 dengan Sederhana.

Widih, ini lagunya vibesnya seperti biasa ya, Wijaya 80 dengan nuansa lagu-lagu 80-an gitu. Kali ini barengan Arsy Widianto ya, Adalah Cinta. Kita dengerin aja di lagu ke-8.

0: Ternyata karakter suara Rizwan gak kalah dari Rizky Febian ya. Oke, dengerin aja deh single yang satu ini berjudul Seketika di lagu ke-10. Yaudah, kalau gitu kita langsung aja dengerin versi fullnya. Di lagu ke-6 ada Dere dengan Nirwana.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Istuara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin musik, film, atau kisah di baliknya? Dari album legendaris, soundtrack yang bikin baper, sampai cerita seru di industri hiburan, semua ada di satu jam spesial.

Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam dulu sahabat suara. Wah, ini udah malam minggu aja ya, gak kerasa. Ini kita hari ini tanggalnya cantik sahabat suara ya, 6-6 tahun 2026. Waduh, udah belanja apa aja? Pasti itu yang ditunggu ya. Di momen tanggal kembar ini biasanya banyak sekali e-commerce marketplace yang buka diskon besar-besaran. Wah, udah dapat apa aja? Banyak ya, yang murah-murah, asik. Oke, malam minggu ini seperti biasa kita akan menemani sahabat suara ya di satu jam spesial, dan kita akan muterin karya-karya dari anak negeri. Nah, yang menjadi pilihan malam ini untuk kita puterin di satu jam spesial adalah karya dari sosok solois cewek yang baru berumur 24 tahun jadi runner up di salah satu ajang pencarian bakat, tapi karyanya udah banyak banget. Waduh, bisa mengalahin si pemenang juara satunya malahan ya. Oke, langsung aja deh kita puterin aja di lagu pertama. Ini dia, di satu jam spesial muterin karya-karya dari Tiara Andini.

0: cinta.
1: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tiara Andini terlanjur mencinta ya, rilis tahun 2020. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, Tiara Andini ini dulu namanya Tiara Anugrah, tapi karena merasa kayaknya lebih enak Andini gitu ya. Kalau misalkan go internasional, orang luar tuh agak kesusahan gitu dengan kata Anugrah gitu ya kan. Jadi maka nama panggungnya menjadi Tiara Andini. Tiara Anugrah Eka Setio Andini, itu nama lengkapnya Tiara Andini, sahabat suara ya. Lahirnya itu 23 September tahun 2001. Berarti usianya sudah 24 tahun. Di Jember ya. Aslinya Jember di Jawa Timur. Nah, awal mula Tiara Andini itu terjun ke dunia musik tentunya tidak lepas dari peran orang tuanya. Nah, dulu dia aktif sekali sebagai peragawati dan terlibat di dalam ajang Jember Fashion Carnaval. Dan seperti yang kita ketahui bersama, posisi runner up diraih Tiara Andini dalam kompetisi Idol musim ke-10. Dan yang paling dikenal bahwa Tiara Andini ini itu penerima titanium tiket langsung dari salah satu juri yaitu Judika. Wah, ini memang luar biasa ya, bisa mendapatkan titanium tiket. Wah, langsung bisa lolos gitu sampai babak final. Luar biasa. Oke, lanjut lagi kita dengerin karya dari Tiara Andini. Ini ada 365 spesial untuk sahabat suara.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara Warga Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tiara Andini, memang ya selain suaranya yang keren, ini personal brandingnya dari seorang Tiara Andini ini memang, waduh, keren juga gitu, gak kalah dari suaranya. Karena nih si Tiara Andini ini menjadi salah satu wajah Indonesia di Forbes 2026. Nah loh.

banget pokoknya sama suaranya. Prestasinya itu banyak, gak hanya di dunia tarik suara tapi juga sampai merambah di Forbes gitu. Gak sembarangan orang bisa masuk Forbes Asia ini sahabat suara ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi dengerin karya dari Tiara Andini. Ini dia, Merasa Indah.

0: sini, tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman.

0: aman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM di suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tiara Andini, Cinta Seperti Aku ini menjadi penutup ya di satu jam spesial. Sudah kita puterin ya karya-karya dari Tiara Andini. Sebenarnya banyak banget karya yang lainnya yang featuring dengan berbagai musisi, tapi yang kita puterin yang tadi itu yang khusus Tiara Andininya yang nyanyi ya. Oke, untuk satu jam spesialnya kita cukupkan dulu sahabat suara. Habis ini kita akan geser dulu ke kirim salam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Iswara Banjarmasin.
1: Seru banget kan? Tenang, masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan satu jam spesial setiap Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Suara Santai Weekend. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng dalam tradisi adat masyarakat Banjar merupakan ritual tradisi turun-temurun untuk menyambut kedatangan jamaah haji setibanya dari tanah suci Mekah. Lawang Sekepeng dibangun atau dibuat dari selembar papan triplek yang dihias dengan berbagai ornamen dan hiasan islami.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.

0: Warga Indonesia. Indonesia.
1: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
2: Hey, selamat malam sahabat suara. Balik lagi di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Oke, Anji Ripani siap menemani kamu. Sekarang kita ada di kirim salam ya. Dan buat kamu yang mau gabung, dikirim salam langsung saja WhatsApp di 0811 9933901. Ngomong-ngomong nih sahabat suara, malam ini berasa gerah atau dingin nih di kamar kamu atau di tempat kamu? Kalau di sini sih dingin terus, soalnya AC-nya dua-duanya nyala. Dingin ya. Ya udah, sambil nunggu kamu kirim salam, kita puterin dulu deh definisi bahagia dari Vidya Adiano. Ini sebelumnya tadi di request sama sahabat suara ya. Kita puterin sekarang deh.

Asin suara warga Indonesia. Seperti biasa sahabat suara ya, kalau di malam minggu itu kita ada segmen yang namanya curhat malam minggu ya. Selain kirim salam, sahabat suara juga bisa curhat di sini di 0811 9933 901. Jadi mau curhat apa aja gitu yang pengen di share, dibagi, kemudian kita minta opini dari sahabat suara yang lain untuk bisa ngebantu kamu, bisa kok di sini. Langsung aja WhatsApp di 0811 9933 901. Sambil kirim salam juga tentunya ya. Ditunggu dari sekarang sampai jam 9 malam.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

91 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Semoga malam minggu kamu penuh berwarna, sahabat suara ya. Dan ini masih tanggal muda, jangan apa ya, resah, galau, gelisah gitu. Baru awal bulan, masih banyak lagi tanggal yang harus kita lewati ya, sampai nanti gajian berikutnya. Oke, selamat malam dulu nih untuk Rizkan yang malam ini mau curhat nih untuk kita semua. Katanya curhat dong. Boleh. Saya bingung nih, bagaimana ya kalau kita bisa berprasangka baik kepada orang yang sudah nyata kita lihat dia berbuat tidak baik kepada kita. Nah lo, gimana nih sahabat suara? Bagaimana kita bisa berprasangka baik kepada orang yang sudah nyata kita lihat dia berbuat tidak baik kepada kita? Nah, oke, untuk sahabat suara yang lain boleh dibantu nih teman kita, sahabat suara ya. Ada Rizkan yang dia sedang bingung gitu. Bagaimana kalau kita bisa berprasangka baik kepada orang yang sudah nyata kita lihat dia itu berbuat tidak baik? Nah lo, gimana coba? Nanti kita coba bantu ya, sahabat suara, gimana versi kamu untuk bantu permasalahannya Rizkan. Langsung aja WhatsApp di 0811 993301, sambil juga menunggu kirim salam kamu ya, sambil bantu curhatnya Rizkan, sambil juga kirim salam.

0: bawakan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Balik lagi aja Rifani, sahabat suara ya, menemani kamu di Suara Santai Weekend. Dan sekarang kita ada di Kirim Salam, tentunya masih dengan curhat malam minggu. Oke, seperti biasa nih, tadi sudah ada yang gabung namanya Rizkan. Dia ini sedang kebingungan, sahabat suara ya. Kebingungan bagaimana caranya biar kalau kita bisa berprasangka baik kepada orang yang sudah nyata kita lihat dia itu berbuat tidak baik kepada kita. Nah, kalau menurut aku pribadi ya, kita harus berhusnuzon aja, Rizkan ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang salah, ya kita kasih tahu aja gitu bahwa itu salah gitu. Tapi husnuzon itu bukan lantas menganggap hal yang salah itu menjadi benar, tidak. Tapi kita mencoba berprasangka positif dulu, tidak berlebihan, jangan sampai ada apa ya istilahnya tuh kebencian ataupun sesuatu yang negatif gitu. Tapi kita perlu juga gitu menjaga jarak. Kalau ini merugikan kita, ya kita harus bisa ambil sikap juga. Nah, kalau menurutku lebih baik berhusnuzon dulu, kenapa dia seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa perlu ngambil sikap yang tegas saja ya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

91 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Balik lagi kita dikirim salam ya, dan juga di curhat malam minggu. Seperti yang tadi sudah kita kasih tahu, ada Rizkan yang curhat. Dia bingung gitu bagaimana kalau kita bisa berprasangka baik kepada orang yang sudah nyata kita lihat dia berbuat tidak baik kepada kita. Nah, ini ada beberapa sahabat suara yang sudah memberikan opininya ya. Ada Nurul di Kayutangi, katanya kalau saya berprasangka baik itu tetap berpikir positif sebatas yang wajar, namun tetap berhati-hati katanya agar tidak tersakiti. Oke, salam angkat aja untuk keluarga dan seluruh sahabat suara yang ada di Banjarmasin, dari Nurul ya. Terus juga ada Ahmad nih di Sungai Andai. Menurut Ahmad, berprasangka baik itu bukan berarti menganggap perbuatan orang itu benar. Kita tetap melihat kesalahannya, tapi tidak membiarkan hati dipenuhi kebencian. Nah, jangan sampai membenci ya, walaupun kita tahu dia

0: berbuat tidak baik ke kita, tapi jangan sampai kita membenci gitu. Terus ini assalamualaikum, waalaikumsalam, ada Siti di Banjarmasin, mungkin orang tersebut punya masalah yang tidak kita ketahui, tapi itu tidak membenarkan tindakannya, tetapi bisa membantu kita untuk tidak mudah membenci, katanya gitu ya. Oke, terus terakhir ada Dewi di Banjarmasin, berprasangka baik itu lebih baik menjaga hati aja, katanya untuk diri sendiri agar tetap tenang. Salam sukses selalu untuk Rizkan dan seluruh pendengar setia Iswara. Oke, apapun itu, Rizkan ya, kembali ke diri kamu sendiri. Kalau kamu tahu itu, wah ini gak benar nih, ya udah ambil sikap aja. Jangan sampai kita apa ya, terlalu risau gitu dengan hal-hal yang banyak hal lain yang bisa kita prioritaskan gitu untuk kita pikirkan. Kalau mikirin itu aja, waduh, kamu bakal pusing tujuh keliling. Oke, terima kasih banget untuk operator kita malam ini. Ada Arif ya yang sudah menemani, terus juga ada kamu sahabat suara yang dari jam 5 tadi sampai sekarang menemani Anjir Rifani. Anjir Rifani pamit dulu, sampai ketemu lagi minggu depan, dan tetap dengerin Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bye-bye.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
6: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan.
2: Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
3: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis! Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
0: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: keluarga Indonesia.
1: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascott Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascott di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi Ascott Star Rewards member, gratis! Dan buat lo, member Ascott Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascott Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascott di Indonesia.
1: Gak cuma itu,
0: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
1: Jangan lupa, daftar jadi Ascott Star Rewards member, gratis!
0: Dan buat lo, member Ascott Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gua pikir bakal kiu.
1: Leh uga nih. Wah, boleh cakep lagi nih.
3: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah, ya namanya juga

0: Susi.
1: Lain lagi.
2: Susi. Oh, ini yang baru nih.
1: Susi. Baru.
0: Abang. Manis abang ya. Abang, abang bisa colok, bukan maksud?
2: Oh, bisa dong.
0: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin enggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh, mau ngecas. Oke, aku colokin ya.
0: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
3: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
2: Asik.
1: Mantap banget
0: bisa
1: itu.
0: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok lu?
0: Iya.
3: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
2: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sedikit. Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
1: Bukan dong.
2: Wah, sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
0: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
2: Oh gitu. Oh, susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
2: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku, kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
0: jajaran genjang.
2: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi kan nih.
0: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
2: Rata. Termasuk bangunan ya.
0: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
3: agak kerut dan berurat.
2: Wow, kerut dan berurat.
1: Bagaimana Ulfa? Kerut dan berurat.
3: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
0: Baksonya dua.
2: Berurat lagi.
0: Berurat.
3: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
0: Ah, si Ulfa
2: yang panjang itu adalah sosis daging.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.